0: Det är mig på Sartarvan i Kangelsen om middag och det är tåligare med mig till tack och annan vill jag att det låts mig i min Indian Hospital mot tack och illa gäng och jag kattang och dig gäng och ljud tack och piller i ljud tack och tack och inga dusar om allt din kan och ta en akas och ta och lägga något tang och nät och kan och icka ju ta och kan och nam kan och icka ju Tokan ni runa ni amang atu sa kumalutik dan ali Brenda putulik dan aulat di yok taulong mi uti kan ikati mana kak tiligit ulang yok ukala utik kut atu sa pigi kau tingin ya katiku kisi anak kau ya mana ya kusita aku atu sa pali ya si himma kahan ya beli ya katalau sama yunu atu to juta katuina kang tau bolo ni kai titi juta katuina kaya kang atak Kau yang mana yang kasih? Ulla ke Brenda, tunggu sugi kau yang nama itu. Tahu ni six minggu, alit tu nak kau tidur go. Kangen sih nama itu. Pekat tu, apa ni guna nak bila? Kalau tiga guna kan?
1: Six kangen sah cik tu. Kajang cik tu, nubu ya sarawa. Tamanin kangen sih nama itu. Anuin nama yang suni. Kau yang nama?
0: Kalau tunggu sugi arit. Brenda, sebelum kami pasak kati mana kalau ngah ta tahu ni kangen senang me, kisah me kati macam juta kalau mangah ta, kau sangat kau view.
1: Sebelum kami pergi orang ngah tidur ngah nak nasi atau macam tu ni siad lagi agak mai, so kau ma, timi mu isu mamu aksurong na, niak tu yang mana nasi atau macam tu ni siad lagi agak mai, so kau ma, timi mu isu mamu aksurong na, 244-2314-2310. O kada katigi yun lang niya tay. Aso ila ipaksa katilaw kata kanyaksa ng miyo tay iglurigadong miyo tay ama igluring miyo tamin. Ting miso may anisat yak to me kayo kururo kami tay kwa anayak bilaya katero sa miyo tay sa mani uvaron ni king uvari yaw yun. Kanokto katujiluta Kanok tu kasuk luta, kano tanah kina ya gawat macam aku ningah tu, atau unak pavo piuyu moto gah tu mon, mami saya nak mon, gawat macam aku ni tekuah kayuit tanah Mike Diganye, narau yak suni tak nakinga, nunavut muak kaksi

0: Ngila tan tika apalle ti luga ko kutuni ngatut nagajau le kemitu ngasuti lau tangit 15 gelak tangani inuit nunak jawa meukati majengi katimati lugin tako si bulle jau ko jau juit alas kami kanata me aku kutumi rasa me lo kau si unatu tai malu manau jongola kau kau tatu me Ipi kejauh lagi hatta tilugin nun nak jual mayunun. Tapi malu asuna tu ini katimani ujuin inuluti katuju katigi cerai hatu. Nama nak suka soal luti caput diluti lu nun nak katigi jamin. Sarah Osbeck dan nici bau tak kejauh lau tak aku itu ninga tu ni. Walau tu sila wasit di perle ninga awat lagi nak malu tamak asuna tu ini nun nak jual mi ipi kejauh batu ini. Takol tamani go 300 hani ke jangan itu negi kalau negi yang itu magi jadi amalu 60 ulu tikati magi aksim kati magi ke jangan si tamani abit tok si maju ni tapi malu aku gue kuli kasat cia kati mahati gigi gok tuin amisu nak tuin tapi malu pih magi negi lu tik tamana kingul lepami Okanagan 2018 mikati makhne khala oxima mata de marlo her nokwi maya kang yo kang ai si si canada o khala to katin ne ro pe mare o qamalo ta konu nak jormi to ku si gun nak si ne atu atau si khotigi ne jangin ning ta ko lu to aku kitu me si bula hatta lo te lugai si si kunya ka kun si tamani Tak kalau inuit pijun nau tingin nunak jual mami ipi kusuti cina tutik ukir tak tu sapu ti jauh gaya hamninga nami nak sumninga lo. Tak kau ngelak nacing ujalan ni amikan ada ici bau tau ti tau lau tuk ilani tuk tay malu tak kau katiman ni ujuk hanutu na uhau sih kahatni tu. Nunapu memalik galau tak jauh tanah. Envision Insight Group nami ni khutu gi jamini aula che je khutu su adwa mi tuti anu na hakha si ma junu khau ji ga be gun na su ta ko sanak bala utangin te ma pi juti gi lugu nami ni kham ni kajang asinga nganu kama ga jau ni akto aula taulu ni lu July 16 mi ta ko government to khakun Kang unak tulog na mo kami sino halaw tuta ko ago gaba makun kantra kamata tay mapit duty gilugo gaba matok ako maliga ngani ilaw ta na kinaw sa leo kote kahon ng ito namin na kote gijaw tuming amalo ata na mana tukusin ng ito at sileo si malang na mga ipatsak pibale tulog din mo kalimaluni ilaw to halaw to namin na kota kuna sanak balaw tanga
1: The reason that I created the trust.
0: Tanela ang hatigi ni kusanak balaw tanga tan envision tema ni watawlo si magaminik maligale utok tawang ngunlik tuni tan ilagi jawlo si mangin na tuga pa matok ko no contract ta tuni December 2022 mutilugo ilaw tema how di law si majo kanay jakti gejaminik ilin ni atitaw khuji Ila tako tiko atau kujau kutik envision tako ago ilangat nami ni kutik imau. Luta tau tako ikaluni ika juga suak tuit ane hakatak si maju ni. Tema ikhaili sakatak luting. Tema ku tako na ika juga tekat siar luting lu ikhaili saktit si suning. Tema lu kanuk tuu kutitjan itu ni sakatak luting. Ikhaili sak palliatin lugin. Tai malu takko piluaktami ane hanni kujunin. Matthew Kwan dan lutang uju ilau uju. Tai mani riutu galua takko innu palliani anninginin.
2: And have an active life work.
0: Ikhaili sak hattalluni, ikhanai sak hattalluni, innu kasuatsi alluni, nunamu hattalluni lu. Tai mata mana ane hak nikunu ikajuta hak cia unak tu. Kau di sana go tu ke jessi jauh si mama tak ikhaili sana piujuk. Kau di macam macam nut si bulat tau hak terluting. Asing ini ane tangan nak sausu tamalu ane ngi utuk ajung nak saulat tuting. Tai mahanga tuina tjela ta na pidari tuo patuina rullu.

0: E tako ang la gaba matoka kut Indian Hospital ngone ka tayo da late late ane binga no katlo sa mayon nila mana so lo tata tigyalin nik so lo pinasugo matoka kata kina yanik iman na atuin na utitilang ni mata tama na lito sa umabiyo ko balo ni kao yik katolo kita masama misano
1: tu sa doctor a ubam na ukal la ta to me pilong isunga tu sa lo kile gama a apet sokta le gama iko su valle ayo ni ko apu baglong ni ko bine a te na apet sokta le gama tu kisil le la ko ma su le ro valle mangata
0: taman na le nalunang itut a mesu ita bogon ne galo tilugit oka kau ka bine la ta bane upasima katolo megabiti living in it upasima ilubing ini tak kujak tu si tahu kata itu lagi ilangit suli ilangit tahu ibu pekat tahu lo dia ane beli kata lawak semua mega bintau atuk semua mega bintau taman nak lekanok isma kibu tema inuit ane beli kata lawak semua inuit atuin kat kita nasut itu lagi solo atu lawak tengen nit ilinu taman kanu ilang mga solo Inu lagi uloni nuna lini pekok semaloni tema ane abelak citer kalat tuni sunat winet allah ulak tutin sunat winet jigi gunet tak tuni solo silak jua si anak tu jak tuni pisiung umat kanu lita mana isma kebiu Dorothy
1: aksurung lagu biaga solo tejo manik penerela 40-50 years ago kalu upiakanet tu In a Kamagio Judic Termini Peter Tolaring Lutiana Piaga Karamiki Sene, Kayora Soda Poe, now you yellow man. They could not pin it looked out among the Terra Lortoma, there we made it Lunga Mixani. Axelonga to cool off from our work, Lang Menicu, Emana Utu Tigilovo. We got Katigito Sala on the Uvil of Taralo. Anniversary lang ito luno, sulo yun ni Pupaklo di Laurama, nutakak sa kamalat lunga. Saban ni Takikakilu, Aulagama. Ang isang itay na may atuak lunga, Pupaklo kong Aulagatalat lunga. Diyan na tanali, ubon lo, kumailaw si Mayo. Akit, ano, ayaw katigil, giyakakto, kakto, yakto, upal na katigil, luna, kano, sa imak sa otimi, kinir luna, Pilih dia keluar lu, anikok tilu lu, iman naik cakap pasti kalau mata mami sakalau aku tak tak bunga uti teh nak tak orang nak cakap mami nasangnya tak pasti mat. Okelah, kanu, aje katigi u tahu jaga tu jaga jaga.
0: Ii, taman nelayan Allah kita akan telah tunut. Kanu tuin nat tuin kasih yang masol, kau kalau tu tu kanu ilah tolong itu tit, ujikilah yang itu kisah ni ini itu unik kasih yang mat asing itu, mereka akan tahu ilah pitiak tahu keting itu menyuning ini. Aji kisah yang mat isung mati gud, timiti gud, kau sik gud, makunong apinil ilah pitiak tahu. Keting itu menilik. Kisah ni lete mata aku. Kursi malam itu lagi gawat mata kekut. Indian Hospital guna kata Yunila. Ane beli kata tu menin. Tema itu inau titi view kasulam itu lagi. Ima tata tergiarin nik. Pina sugun nak tu si. Iman nanti kikina ujian pina sugun nak tu si. Atuk tau ni atuk tau lo kursi. Ane beli kata lo kursi lo nid. Kanu lete mana Dorothy.
1: Ina kukia tawa makuluwa, ane akaili titi iluwa. Ikulo reali, ugwa kuwea, napila wata ilisini, aula kikimea tala wata. Ila aula kikimea ni tutupisea yugu waloa, ila ataikane aksurong na takalua wita lauman. Ugwa kuwea ya rea kakuwe, ipi Prime Minister Trudeau pila wsema yuga loa pit. Kan sunat panat takatu ya lakto tama ko takuwal le lakto lota tako lo taku yak tok tok to akso wong nak tuku to tau tu lo avik sugin akso wong lo avik tak mata akia tigo tiksak kanang me opak pati kanang ko tiksak me pita takto yak tok pinat tau tiapan
0: ilak taman sakitaw ilak sakitaw sa malam itilugo ilak Ah, never let up to me on the rock. I'm a tame at a money to know on the other one.

Yeah. Tusang nasak tabutan na kinain na. The trade-offs ingat tildo with the storm. Aksun, takiyo atanok padlerre dang mengmat. Kau isa arlok tok inup tito lo kalu na tito pivalday regenerang mingma pivalday tigo pigerang iti lugo surita na na kungo aku tinga tau nong ngau valday uti su valday biusungo yung mayok tau biusungo yung nagkajami pigak lugo agis tungo kasung nenga nita na aku tio idanga matusi mayau rigang ma akik sok tau kan na kasung nang ma aku takot kau yung makatang na kusi takot marikatak dosyo ikkanayaqti qaangersiyunnar sinnerailaraanga otta

Hoe pun aja punya ulok sama tetap pekane. Tanya nuna nak jadi dengan kecuali lok sebisa baca villa. Tama ni ku tak kuat ilai ma. Tapi macam pekangan nuna kami kani cuti lugu tanya upun ni pergi jangan nuk hanga sejuk bini latar mak sama sejuk bini tanya nuli anga hangu alu tak kunung ilai minyak mak tau sejuk bini tanya nang utingan hangu alu kah kali sejuk lugu tuk tuk tak kah jam ni kan cuma jarak sini tak kalu pisu sejuk bini nak katingit. Tema krimilu nak krimin nak saksun ni tema kecian yang mana tema yang aja punya. Sebab utak kibal tak benar kalau orang itu pawa nak ceri apa le alat setting. Tema kau juga sah apa le yang mana tak pawa orang kau siap tema kecian punya tak kuah kelak kuno liari panegi. Tema itu punya ulang semasa. Tema le Tema, tanya tuk-tuk-tuk mini umman, kila jubini ugami, khikirtami itu mi, tuk-tuk siatu amini. Tema unikah siapa jumman, unikah gilang apa kata emini mininga. Tepani katau yatahatu mini umman, atau siung itu wala jummak kuning utiluku yang ikwa, katau ya tema khilak cok-cokwik, umia giliwik. Kaning itu walau berlain dengan mata yang tuk tuk telik tak kerja macam kerja hak suni leuman tema upaya kerja macam dengan tena tuk tuk hasil lapis jangan negami u tema nak hilang nak kan kami cuk tabani ane coba minni tabanu tak hilang ikan dalam nama jual walau tiki pelik lagi mata pisu sisi nama jual kimi nama jual tema dalam naik kerja cukup. Tuk tu hilangan tak ikonnya negara ulama aman dikita gune. Jadi melayang aja punya. Cuma apa li kota mana je gune aja punya. Cuma apa le tapi kangan awalak udah sih melak aja punya. Tidlewi nuna kejangan neng. Ia kimi aja punya kan neng. Kimi tahu punya kan neng. Jadi melayang aja. Jadi mau ke ulama aman uluk tu sih tidlewi. Tamane mat matcheu la tillugu ta identikilila optimum miyo khilla inotutune ta ikonenga khineriartsinnaan khimuksibiksaumman tappaanga siyumena nunagilertaminnin tappaanga natsiliwillanganning ta metumineula optimum. Tapau dah kima ibinam migo, amalupeng ibinam migo sone. Tema kini kalau kami ada nak tu, akal nak lihat nak tu minat, itu makin cugu. Kisahani, tema kisahani ulang man, naya pingin nama kita hangin mata. Nah, pergi waktu jaga lewat juga kakak-kakak jangan malu tepan na. Tama nalu pun ibu mina kalau macam tu ni, amalu kima ibu mina ni. Dari mana ibu cina kalau lagi tu mina walau kita hangin mata kimi kita lihat ulang semua mata enna hangu alu taik alu ni kimi alu ni atau sama alu ni kau ikhau tu hangit tu jangan ingit. Tapi macam mengerti kan malik satu kali satu minat tu jatuh itu, isu makin cukup. Tapi malah isu nak terlepas sama tu. Iku akan kima kesemalam tengen kanuit tu minyak ulat tu. Ia isu nak terlepas sama tu. So nak balik tapa orang itu hati sahun mata ema kangen takut zaman ni. Juk sahun mata ema kecian zaman tu segelak sama nak pinjau gayangin. Tanya lah hangwa lo, kita mau kena ugi yang ini. Tama, tama hangwa.

in mache tuwe ko magal wartsum nilo tuwe tuyan na nilo akotenga kaning ito wala umman tay may lotte min tay na khillak so ano naglin na lotte wen na pichi yo magal wartsum na pichi yo na nilo upinya nilo ni yo chi kun netto yo chi na lila wartsum mamat tikilila wartsum mamman man Tapi kau nengah jangan nengah elu nak cewi nak cune. Tapi mana aku bayar nak semangin jebo. Tapi aku alu ilat setu nang ligi latu kita aku alu nunggu tu nang ligi latu kita ina ulun neta wajibin. Tapi masih mana aku jawab. Tapi awak ni kengam mionon. Sunat balik. Kangat tau tu banyak ruk sama tak tak mak ini orang tau semua pun ini orang itu saksi mana lagi pun tak mak saksi mana pun mana hai lah tak mak lihat kakak sama nali sama nasi waktu ni li atau sama ini tidak waktu makan sama tak nak kangwal tak mak tunggu sebut tahu ni aman kata lah aman pijut ini nolok Ilegal job chat telur hilang aman, upang ngapeli aja walau singman, nangyan nasingman, inok tilap sama kalau amago. Upinangan ni lihat sebab cuma kami sepekan ni lu, tikit sudah lari sok kui magami. Tapi mai cai nani angin nami ko krim silap sama semua kami ko unik kun, tapi mai lari kami si bumbung nato kami krim mengit. Kali lauk tu negi tapi kong esok bukan nak laga kami, tapi macam pingin kami anggal lauk semangat tu, tapi macam mana? Ia tak kali lalai ni tapi ane jom nama ni lalai ni, pita kaum ni atau bicijun ni kaum ni atau bicijun, nanti nak semai ibu tak kuah, tapi mak tau, ada ni belum ni lina kota ilagi jatini. Nang mini lagi ing kalau sebelu ni biar kita gini ni win hilangin ilun nanti walauan mini lag satu time mata time si mata kugun time tapaung time na hilang tapaung anu nama naib beli hilu time tu celuk bagi lag satu kita mana saya na pengaksa ulok tu si Atau cikgu tapang wah, ya kata kisah lauk sama je pun nak chilling pun. Kem cerita lah. Kisah ni usi jumpa lauk tu beli orang ni, kem mengilir ni usah pun, angom mati lauk sama ngetu batin ni. Tamangan si nane ni kata giat tegal bawa tau cikgu. Angu tiga ni lu tak main lauk sama jok. Isu main nak lelak sama juga lah, tak kuat tapau ni lak kai lah bunyi lah, tapau waktu itu. Kalau nak lelak sama man, dah bangal lepas nanti pun, nanti pun luk tarta jatuh tuk sama juga, macam cerita. Tapi nak luk tarta jatuh tuk sama juga, pakai kerja jauh ni, dah bangun nanti cili, kena gigi jangan tu. Tapi macam lelak sama juga, tapi nak pak pergi lah, tabut kat pergi lah, tabun. Kau juga mungkin tahu ni, kau lau di kota yang mana lau cuma jual. Ini makhluk kau yang ikut itu kata kau kanu kau yang, kau lau di tanggul waktu ini lukau yang kau dah cuma ni. Kanu cara mengata, kau macam yang mereka malu ni. Tamaangan nunal ini nanti lihat macam ini itu ni, dah kuah panik pakul, ilagi dah cuma hilang pay yang di kilau cuma jabut. Nunal itu ada kembali. Tapi mengaksa tak ilah imang. Tapi mata aku tadi kata aku tak ingin nuli yang apa cerita sila apa memilih. Tapi mak cakap ni memang. Tapi mak kalau nak biasa kan mata pelajit. Pelajit ni teman ni kita memilih ni yang kau tiga ni. Tapi orang tak tahu kita kalau apa mengata. Tapi mak apa cerita cakap ni. Kau cakap tu nak apa memilih. Tapi nak Kilau nuliaga. Kuali ini ubal lagi guna mejutai kuali nuliari ilun nanti. Ubal lagi mejutai kuah. Tapi macam tu saya kalau semak kau tu.

mendingan teman 11 minggu masa ni. Ya kalau tu cakap untuk nuri nak tu gok, uningnya teman 5 minggu ni, uningnya 12 minggu masa tu, akak tu sekian negar tu masa ni tekan ni. Ya kalau tu cakap men. Kalau tu cakap untuk nuri nak tu gok, seni gok lelak belajar yang tu ni untuk. Kanang nello ni gok 20, anu ikhyang nello ni. Uningnya teman 6 minggu ni. Hakago second no mark to go, Nigeloni 20 mid. Uni uning at money. 20 me go masuni. The good at coisle team in Nasriola, taking a catching money, unnook, a markago.

Di perluk cemak ko kalau aku tengah buyuk tu kamera pilih orang semang. Semane lah agus nungunak cintu ko. Aul dak palau matai gluli kasing milih ni agak tertik. Hendingan yang mesti luta. Malu tertik ilin ni agak terlalu kemak manik. Luta kabut tap ko panik pun angai yuk tak pag. Malu tertik ilin ni agak terlalu kemak mata. Lagu gimik. Perkataan yang ilin ni agak manik. Aku seduk tami tuk tuil dia kapta tuk tuil dia ngai nak tahan ninga jumi inna hula kapta tahan ninga jumi luk tati gun na bu ukiok pan pek lagak ni ag nak tuti kupin ngak kabel dia laga lawak til dugu tay mat nai ni ag net mata ubu gun tay pshuman ni kan lukil ngata Inuk cikunat katigin na kayok pala o kapta, nakiksakyo ka huktod.